Jesus Christus. Mi le bari lusu na yu. Furus ma no ebribi papa. Ma dat na bun furus ma. San pori a evangeli roko masara. Masara me begi pardon giden. Me begi pardon giden papa.